0: Sarigama, 1, 2, 3, 4.
1: Sarigama, ma sarigama, sarigama, magadesa. Sarigama, ma sarigama, sarigama, magadesa. Magadesa, magadesa, magadesa, magadesa.